Wabuku wazimu kwenye wabuku wazimu kwenga. Kuru kuru walira no baruni. Ndababo na basangwa ndababo na baruba. Lenkori zemirambano no barumi. Wabuku wazimu kwenye wabuku wazimu kwenga. Kuru kuru walira no baruni. Ndababo na basangwa ndababo na baruba. Lenkori zemirambano no barumi. Novarumi guamana novarumi, iya minjo inda novarumi. Atabaka inde basangwa atabaka inde varova. Vengori zemirambano novarumi.